Itia janwar khan laga tika khan du hule du kiniga lui jaigine ekta jaga para dusra jaga re lui jabo aru kiniga store kuigine chubule lage itu opore kisma kotha kui diase ami khan tika maria laga bostu khan lui gine dusra jaga de jabole la somoi de ice packs itu du freezer para uthai gine vaccine bukhi thakia laga daba itu bhal bra safa aru sukha kuri diine halibule lage itu khan du hule lui jaigine bahar de khula jaga de rakhi gine ice to melt hoi gine suru hui ja itu bi sabule lage aru ice pack khan du hule du vaccine duri thakia laga daba de rakhi diu aru tapman du hule du 8 degree celsius itu niche hua itu sabule lage itu biche de pani la blanket itu du hule du ice la pack khan la upor de bon kuri diule lage aru tawel nohile bi musto kagos itu khan bra upor de bon kuri diule lage aru tapman laga logor itu du hule du bubble wrap itu lo de bhal bra bon kuri deina itu biche cooler box de hali diule lage pani la blanket itu du hule du daba laga upor de rakhi diu aru itu la piche de hi tawel du hule itu la upor de aku rakhi diule lage itu biche de ice pack tu hule sobse upor de rakhi diule lage ase itu biche de hi cooler box daba du hule du bon kuri diule lage 30 minute piche de tapman du hule du jitia 2 degree bra 8 degree celsius hobo utu la somoi de covering upor bon kuri ne rakhia ice pack pani la blanket aro towel aro bubble wrap itu han bra sob tu ulai diule lage jodi mohan vaccine tika maria laga dawa itu han du hule du transport kuri ne lui jai gine dusra refrigerator bosti nohle bi dusra khiti de punchaule ase ule du itu vaccine du bubble wrap laga bitor de gushai diule lage aro itu piche de hi ice pack khan pani la blanket aro towel itu han bra upor bon kuri diule lage jodi mohan jai gine khiti vaccination purpose itu nimide ja ase ule du foam pad khan du hule du bubble wrap la upor de dhali diule lage aro tika maria la dawai khan duria itu han du hule du passenger la cabin itu de rakhi diule lage ase tika maria laga dawai itu han du hule hodai 4 bra 8 degree celsius itu laga bitor de rakhi diule lage aro somoy somoy de tapman du hule du vaccine khan hodai ulai thakia la somoy de mohan check kuri thakiule lage aro ek din de dui bar nishna du hule du jai gine sai gine record kuri diule lage aro fridge te alarm ekta rakhi digine jodi tapman du hile du niche opor inia huise bole du alarm dibule dorkar ase nohilepi muhan tapman recording nohilepi muhan tapman recording device e to be chalao pare aro vaccine duria la daba itu han du hile lui jaigine fridge laga center de rakhi dibule lage jaigine sobse opor aro niche itu fini rakhiule na lage tika maria laga dawai itu khan du fridge laga thik majo de hi hali ule lage aro pani laga bottle itu khan du hile darwaja aro fridge la sobse niche la side fini rakhi dibo aro jodi light nahi kuile du fridge tu kitia bi khuli ule na lage aro jodi mohan freezer khan de dhali ase kuile du freezer khan ge auto defrosting tate na dhali ule lage sukha dawai itu khan du hule du freezer de odhai rakhi ule dorkar ase ami khan tika maria laga dawai itu khan du handle kuria la somoi de hodai du hule notun sterile syringe aru biji itu khan chola ule lagi aru tika khan du hule du 30 minutes adha ghonta la bitor de cholai di ule lagi tika na maria age de muhan thik pra dawai du hule hilai di ne e tu piche de hi chola ule lagi aro itu tika maria du jaikine bimar naduria laga jonwar khan guru gauri aro mogi itu hangi hi tika mari ule lagi aro biji mari ule laga somoi de biji aro syringe itu du hile du gauri la gola nohle bi tar laga pithi fini safa aro sukha jamra itu han saigine tate bra hi tika mari ule lagi aro ekta gauri ke tika mari dia piche de বিজি দু হলে দু হতাই বদলি কৰি থাকিবলৈ লাগে আমি খান গাহৰি ডাঙৰ খান গে টিকা মাৰিয়া টাইম দে যাই কিনে তালা গোলা লগা জেগা তাতে টিকা মাৰিবলৈ লাগে আৰু অলপ ছোট গাহৰি খান দু হলে দু তাৰ লগা পিঠি ফিনি লগাইলে ভাল আছে আৰু বিজি লা চাইজটো 18 নহ'লে 16 গজ আৰু হাফ লেন্থ
adult intramuscular injection itu han cholawo 1 inch bg du hile du olop bacha gahuri khange tika marigule lage aro hodai mohan gahuri ke bg mari dia piche de du hile du bg aro syringe itu han du phekai de hule lage murgi palia manhan hule bi itia ovo administration itu du hile du andare intramuscular injection aro jagine breast la muscle aro thengfini tika mari thake subcutaneous injection itu du hile du gola laga backside fini aro pankha fini tika mari aro droplets khan du hile suku nak muk itu fini droplets du di thake